simbi wasauka pembera ofani mpima ndalira kuvala bande chingomola pembera ofani mpima ndalira chisimbi wasauka chisimbi wasauka pembera ofani mpima ndalira. Pesa bwana emana tona po sinja na emana padzuwa.